0: ina tu sa ma yau cha no pa ila ja we ila ina nga ne tau ka ya ga lo tu ma ha ju ma ja ta ina sa ke ga ina ja ina un ma unika ja go na tu ni ki sa tu sa ga me na tu ala ja ju go ma ta ma ni na cha le me ta ina ki la pe sa me me nu le ala bi no uke a cha ku go na cha ga ju tu ti In Makatiko, you carried out to Lutaman Ilanga. Not so to win you, Luna, and no one to go to Lugo. Not so to many, I chill of Sunny, Anorimo, Nunalia, and I'll look to win you. That Ila, Sabi to win a lot to win you. Anore, you are no man at Sutani, I am Aldunio. Time a Sabi to win a lot to talk to women in Mangalone in Nak, talk to turning in Mangalone to Samagalang in Namak. Kayo may have you in Kitchen, no, she may. Tai mali chavi tu ina loktu bini uluni ayu legami umi anga kolumma tai mali go unnu kujaluni tai ma chavi ina tsune yuchayo kaiju ma junnet palle ju bini uluni imma ka imma tu bini tai mali unnu agar kungu tahtu ali lo mau kehaja kun natsuni tu parat nappo umi anga mini kangani kohtuni pusingai loktu yahtu Pusinga jutjoning itu kalau umiang kalau kangen ingin nak suni lah kauin nak kau. Tama jarak sun natu ada ulun tama na. Jauhan ima tuin nama. Unani kau tiu kami um. Jauhan kaputi ya kami ima nu. Cukai mau kaputi cau tiu. Kini unai cukup kata ukir cakup. Sikulah sikung itu tama nak kini kau jutuin nak. Tama itu muka akarya sijubin. Akkarami go itiganga nalleekia chaumialukia, talokpialukia, maujuvina. Makkuatuni go maujuvina. Tai makinutuinna kusikuun itseaktukkut. Takkali go aallokami unnua kaalukma ulluge tappakaukaluastutin. Namungauni ammangami go kaujimajunneitunatutamaani nangilakaluastuni. Kolimini go tuattukulungmi tappaungakuta nalilluomini. Nakti maju mekau maju kuda kerumun takugami tapaga kahatu realiat. Pernah nuna mungal si makoto si malakami go tapan kau maju kuda kerumun tapan atu realat suniu tapan ngapisulak pom takgai imakun ila kinyukun pisuk pisang ngucukun pisulak pogo takgali go pisuk tutu kargar wasun akjualugo imagal imagulak to ila galugo. Taman nalgu kini tuin nawami sunat takang itu. Siapa nama ni kita kulit tu? Apa ti kulu yatumi? Miki jukulung tiu kami go solu kongana emak kami. Siti kita meniu yatuni. Amma lu kita kalau makeluna apa ti kulu? Tiu kami go ukum mekami emak gunne. Taka unu aksi menatam. Tapa ngaku pesutuni. Tapi macam nalgu kaninga celot cagiluni culit. Tai makan ni ada ini golibu. Tai macam saya nak usulnya nak pekau jangan tak jinga. Bukan golibu aku. Ini golibu siapa aku tak cium aku. Tai macam aku pesuruh nak tangan tapi kalau kulini atau angin nak suatu yang sunyum. Tama aku asyila unna sulilang ani. Iju jumu terang nak tu bangmu ila atau acam. Tak kalau aku kami go iju jumu kami nak kakai nak tuin. Nukakai naga mereka, termau nangang nangit semua kami. Sini licau tiga pikcubin ro. Tupat atau siwaru guni pemon. Kalau kat ukal jauh dengan itu kisah macam galangin mereka. Silak jauh guni liang man. Tupat tau kami. Pisulah gilun, pisu koyar guni lah tupat tau kami. Nip tak gapi kata kangit ini nukcak semangit unwa guman. Pisulah mereka mereka. Pisu tu ina tu nilai utap pangai. Iji yo mai tu nara suni ila go tai ma chai naru ta khagibo ta khammi ga me go no kasuni sini le ga na ga go no khangali tu agami tu pa ta la ga jemi go inum killa pe ta ma la ga be ununga abu nga ai la ga yuti kenu na tok tu na go do we inu ta na tu pa ti ga jani inu kya jangi na me tai ma unu aga lukun ili jam na ga ni luta tu aru manila inu le tu aru ta na Iglau tu kita nak datang, aku kau tidur nung. Cepat, cepat. Oi berkebinga, cahaya nasi, tiga kali. taimaililu nevo iklau tearagilu tanga taina ina gulu. Tearagu na kallilu taurunga opakta hokkaajamina. Taurunga se juadu ina ungitta gulu taina. Taimali asuilla kakkoja lakamitamaani sikkumailaksuni. Ilaina langini unikkaatunga ikkua akunni miutakalaalungin. Tusaagaanikkimatsiangi taarugiakkin. Tämä on kutuvan mukaan pisulastuni. Kiinnostaa minua jahatta kunnakaluakamme. Angutin nyt suuhaima namukkai nunaksimakai jakatsangani. Taku jaulottivin angutin nun nuutsimajun. Tukunga joku jaulottivin ei valoastuni. Taku jaukami ku tämän angunasuttunut. Ai jaulottivin. Isangatuin nattoko. Annovaan kausumut panottottakakalakaatungittu. Uunaluun japanga imullakun näilin ma isangatuin natto. Pijaulun kimuksimun täysimman ilsikituokappalaungimman. Kimuksimu angikkamu tuopivit jouduttuvin. Upinnaan kuaakaadu annovaan kuaangin natsiat. Salvangan ottakangittuko. Tunaapukongana imakalaatunne kuaattukalaami. Itikanginilunne ja akanginilunne pitakangittu. Tai näin katsaaka seuraaluviikko. Ilan pitakangituin nakaluatille kuunikkaa ja taina killaapi. Tai meittu lautu taina säkikin lapsama jaka. Niin innoin mako ilangin uppottumaa ja lausua kumata taikangani. Taina liin säkipinna ikalavaa kuuppottumin. Taini usatuin nakattakakko. Imaalla kailu isoaksautini. Kapuuta kului makoa. Aanne ja kunnii nattua lumata pilattauluni. Sininna tulluni. Taima napisa juoluna kaksunga. Oha kauma aanne ja kattattua lulattillunga. Taina itse säkivinä kaapurimmat unnuakkut. Aanne ja telkkaa siilämme angirakku. Unnuatuina kun nuliaketuksi utilausimman maanga. Isimman luotinnan katsotamatunga tuksiaanama suorlu. Tuksi utilausimman unnuakkut. Tukkiangin natilukutake sinikunnangittunga annaa juolaujunga. Isuassa oli sottuvinen ujaa suuvaama, taitsema, säkivinama, tukkiutujaangani. Innakina tuinamu ujaasikin jaukkuulauman. Maangaluunna kimotsikko nunakkati ingittua luokattajumatta taitsemani. Namituina nunakautu immakaa angunasunnamaa kauhujamani. Suunakaunna pekikä suotta minne nuna kaukatta laumata. Maanna koluuda oksimaa jo. Tämä on jo 50 kalammi. Aijau suulaumalu ne nuna lii. Nallianu anjato. Joa kaaluttaa hattu vini olakaimman. Tukulaattu niluni. Tuksiji jatko joulun taina. Uirikin jaumaa kohtu. Uirikin simang mikä koli. Taina on ikkääräisemä kaina kukillaapi. Taima itse ulosimaa jo. Taina säkin minä kaloaka. On ikkääräisemä, kun mä en näe sori, kun ilainnan mä kaloaka, niin on ikkääräisemä. Taina säkin kilautta kaloaka. Niin taina tuotakka isulittu.
1: Nukka kovinangit maittu, kun taina tosannasu suomi on ikkääräisemä sinne seutikku sikulea. Tämän sellon miutaujo. Tänne nelaungikolua ukuluun ikinulle unikkaat nehamman tuumasi nakulaak. Tämä taakua titiraksimung mata. Tämän nukumma meidän augalua. Tänne ukasimangimmat aakitsuilautu tamakkuninga kinekikkut kinaunianikin jätäkosingin illunniit. Tänne sikuliaak tämmeilinga tunnamman. Amman tänne kinkulille unikkaan jättu atakosingali. Tätä asiaa sukulttuvalla tuumasi nakulaa, tämmöinen kongman. Sinne se on minä alettusi, tänne pikäkkän on meillä on juuri tavoinen miutaa jo. Sillä on minulta kummi juuri nää, tämän on koko joka joka joka maapunga.
0: Uutsiau, reuna lieloksi maa tupingot säkkut, hajumot säkkut, hajumot säkkut. Anana haloksi maa juuri ilmali mit. Tujani awlai jaga amma kulim unarimi ekharumutum atada khalaksumulung. kadimarok semangita ka hangaruk tagaruk atataga dakadok semangita kisya inna inna ulaga mak kadirok semangita ikharumni inuni kuyunga salimu ni kuyunga nutagalunga tutjani aule yunga tol tumana aku ni arap nutagalunga sadli arak sumayunga Atau nak terima dari semua negara saya aku ni untuk luka hangi tulis sili sili ni kamera ni kisah ni luka yang pernah walta ukiku ikhina terlalu terlalu semua yo amalo kamu cik aku sih entah mana angin aku sudah berhat terlalu semua cuma tu ni ni airin ni lo udun ni lo terikan ni lo nanung ni lo Umai lebar orang semua dah cuma ni so ayam na waktu yang orang semua itu ayam na sehat taro sudah sama kau umai. Amalu kisah ni kami kurasa ilan ni kau ayam na si sehat taro semua itu berpik silgai makuni kami cukup pina sudah kisah na orang semua macam nak halau semua ngenta sikit sehat taro. Sama kau kami pino di jawa tigmana kini tu ina mesti pergi ya we anisya tu kami inum pijau di jauh siwa mimata siwa di politik sama kini tu jawa mereka tigo namun wes tu armah hatta hota hantu ina raya mitu arah trauma nunak kulu nunak bilu Apa tahu keliru? Ayo macam mana ni? Sikit tu minami, kau yang natu nak terang. Mereka mak, bila dia si mak tetapi mengalut selim ilu tak pelajar lu. Bukan mulukut mana ayo mengenai segala mak, ayo keluar lu waktu dah cuma ni, ayo belajar lu semua yang. Amma lu, akhirnya nama. Biar mereka cerok tulungan lu, nulah harus semua orang belok semua tak kau nom. Umai juga rumah terlalu tua cuma ni. Hamba juga harus sudah lu, nacah sudah terlalu tak. Bukit orang itu muli, ayam lah terlalu itu, akhirnya nami, unan nu kapotinu. Pinjat hot terlalu terdekat kena akhirnya nami. Hamau kulit cengani, penuh sokter lau dengan sini, ino apa dulu, ni siar lu, ubung lu, atau tengah lu, tamak kesiak sudah lima orang terlau tua kaya unami, penat nama sih kesuara ada nak siok kesing ini, hamau kulit cengani, ayong ngalau itu tu cuma ni. Angin yang kuda hamba tu pukul ni orang itu dah nak kuda hamba ini tu orang muda. Cuma ni yang nak tu orang waktu sana tu ni naik orang itu umai lu tu orang muda pun nak kahwin. Amma dia kalau kat sini ni hangat tak. Luar negara ceru ni agak muda tapi kan kahwin nama. Naik tu kul ni no perlu mula harusnya sape dilok semua kan umi yang aku nuna sah tu nadi lok semua yo nula tekwal ini musa na uga kalau naik tu kul nula lok semua yo sekeman nula angin sape dituan dari nuna umi yang aku tetetuan biaya keluar sedikit tak kul ikhaluit biaya naik lok semua katibu Kau memang zaini harus sudah lu, harus sudah lu beli langsung mereka. Biar langsung memegut, harus lihat yang nanti tahu yang terima mereka. Tapi kena kau nanti pun, bina siang itu nanti langsung memegut, kau nanti. Tapi kalau memegut, cuma yang nanti lalu memegut, ia tak banyak memegut. Ubin sedih, jatuh memegut, kau nanti. ayunang itulat tao luya hati yung mata sinari at pahamin at si tamat haw tamat ilan namin siwa ng mga hotlok sa mata sinari agad isa tiyak tumi tao na ni sinari sa mga tabo nga dahikertari mo simin mo taman taman na hantukulu hat taman ilan ninyan no hotlok sa mga tao nga sinari hanigiyan Nan uli alu mata pena, akhirnya unna, amalu, pimun, aukan mai lau semua tak, uki ukut hamu cihu tak, aukan hamu cawa nak akhirnya unna, nacili alu hatar tu dah na, nacili bijar alu hatar tu, cawa ni aukan ibu dah na, akhirnya unna, kita antawa, hikitalu. Sana kani tuin na, na silikluarong tuin na diyan na tuwaros laks mo yung kisian tao katsusya ito kuya na laks mo yung kaniluarong man na silikluarong na niyong mata yung kaniluarong kisian imak na masya ito pihat laks mo yung yang usia ramai tertau agak kaya dokter nu tetapi nak berlaku nu tiga belas sabit itu ada ramai tio lebungan di langga ni kerja usia satu umur kulu hampir seluruh alat ini tu pasti pelak tu ulam maka aku ilan jati lulu ni biar hati orang ni ikhlas kelas ikhlas tu ya pelak tu Angin yukat ni nara tetapi mengat mana li angin yukahau ni atas sulu mutau mutau nak luya nak waktu sulu pium nak temu atau hubi anak tok amalu angin yukahau nara sesuatu tetapi mengat kita perut sedawat tak hanu umai kasuan ni mulu in kasuan ni mulu hamut sikut teman ni atu waktu lulu Sinti jauh jauh nak orang itu belum yang ia katno. Sunau boleh ilinya di tahu, ilinya di tahu muda yang menepiu nasi koyor luda. Uang piu na wicat na kini jauh luda tergemana piu na kerapu. Dan piu na kerapu mana yang ia katau kau sini malik siuca mengaruk tapi yang kerapu tak ubat ni. Sunau papiu nak kui cuni ini guna nautik, piu nautik cetne kena cuni nautik time mata innei okah sini suliu keluarang mata time ngerutak. Umiak kulumi kanu biar hal itu umiak time ngerutak umiak tu sunu hatta mata lau mangga. In kaunan lima minit time anu kuyal waktu kulumi. Ingkar terlalu sila mikawi magami kami kuarau suhu ilan ini kasih balau tu sila kau saksi balau suhu kisian anu ikan waktu jadi anu ikan waktu kau saksi balau suhu ingkar ikan terlalu tu kau jadi yutsau kami taman sila kau yang melayu dalam masila taman ingkar Inkah soal ni asal imak kut, sama orang yang nak cukup. Asal aku ni orang Melayu ni sila pusi orang orang tu, inkah itu harus diluta. Tapi nak hari mana tu orang ulang mau, angin kau ulang tu tak, tak mew. Amal orang itu orang Melayu orang tu tak, tahun tu kupai mut, selunulu, ibu ibu mulu. Takkan umah teruk tu umi makul teruk tu umi makai isiman kisian harus serta akan seluni lau majuga mak ama ibu ini cecik isiman dengan ibu naudar dengan kalian keluar teruk harus tidak teruk majuga ama nada gahati ukur singa Ukur singa nada gahar tu, atau jenis ukisan tema
2: pinahtalamayugut ammalu taunanga kisiannuugumalarmat salluni ukela nevelermat taunanga nuulormayugut sallimungoballialersuta iwiyivikkuisuta amma pujunakkut appalorakullu tapunga sallimullarsimayugut Ikan tangga, tenennya umi tukar wak. Ayuh mentukar orang mada, kayu majar orang mana. Aku tu mula kayu majar ulu ni. Aku nak nak lewat dulu umi ya. Aku dah mentu pada orang hati orang Malaysia. Aku tu lewat hati orang hati orang mayo. Tapi nak aku lagi mana? Umi aku dah ni, dia mesti hati orang tu. Aku nak keluar dulu. Nabligo suni aku tu menilani, pihak terlaut tu ilah meninukam menik, ilah gal menik aku tersibalaut tu, imbah aku laluar umi aku laluar aman, acing aku terlaut tu ilani ku, umi aku aku lana tuaru ya kaimu imbah, bisia tuaru aku terlaut tu dene imbah ku, tak ada mukisia ni. Ilani kuno khatlaw tu umia mahu tuna sohai matahana kwaru ma umia aku tu emana unika belia masuli anguna khatlaw wata ila mana sallam umia ku ai bia hatau tulu apa do waktu mulo eh hatau ta amal tunu meun Mane amma dukumu aya hatta huta manai bersih hatta hatta hukia lawata ilan nikun aivan ni naukata law suwin adnai rumangimun pehatta rumi gatta mane isu hatta adu hatta hatta ilan ni talima watuti aivi naulakka suwin umiakun teima yage hatta nginisa umma Hatta hatta umi aku, isuatu lagi ada hatta teman. Nampak kalau suku abang ni atau nasuku abah dah hati juga. Tapi mai isu orang yuk, ikhsinak tu yang itu orang tak ilah. Kalau isu orang suku aibit, ikhsinak ni nak orang itu orang muda. Aibit sama umai yang lak. Kalau isu orang suku anu. Tama kuningan aku dah hatta tu mayuni tu aku tu ada orang kita. Uruan lom itu angkat tetapi mana menak suit. Naku dah hatta bayu kudai berni. Tama nsalim ilau me aku. Tama nak ngelihat itu ada hatta tu naku dah suni. Ada yang menang itu ada naku tuhi. Kebenar tu lagi ada hatta mat nsalim ni. Ume aku tadi me berhatta hatta. Hukit orang suku di dalam kibisir orang matai bed, kau yang mana mata, tapi mengaruta, kau ini luang itu am, kibisir orang matai mana pihak tak tahu sedem. Masih ni mana, ukiukut, tinggal kalau, jangan ni, adil luang kalau ni ilu kaya hangi mio, ukiukut. Persehatan keluarga, abu tahu ni yang nato ada umat kau yang mana umat, kisah ni, akal umi yang sehun ni kengau, iduan yang luang itu, sila pelupat, persi di kalau semua umi matai mengalut sila, nama yang orang umat, sama kau jujur sehari hampir amado abu unam matai mengalut kau isat sehari, anu kesukaan umat. Hakik tahu semua orang mata, ilakil tahu semua mata nukumut, pihmu dia orang mat, akhir tu keluar cuti lo aku dah hilang kau yang mana semua mata unamu, unamu kisah uji tak suka yang mengapa ya kami utam menaput, kanu itu saja yang mengat, amal ikhina tuan orang nasuni, okoy orang nasuni lapok, temat ajiingin mat, kau yang mana tuan orang mat, ikhina tuan orang mat amakwa. Ukiukut, bukayar lait, Kukuk kinak terlalu semua macam nama kau hari mana mai, amalu kukuk kunak segala ni, ila ilu tu yang sinta kaya hangi mai, tamak kau hari mana yang kaya hangi mak kutunut, teman tu sinta tu haru ni, itu salu ilu ni tu kaya hangi siar tu tay mengalut tak ilu bukan mik, kisah ni mana mana mati yang mui artu mik. Anu ini kalau apat, aku dah kahwin setiap hari lu, biar dia hamil. Amma sila tahu lu, ilu kata emang, sahaja yang nak lagi hamil, sila nama yang dah undang emang, ukiuk, anu kesiung ulun lu, bisiung, atau lah anu kesiung ulun persisiung ulun temak kau hari mayat cagari, ukiuk. Ubatin le, kemang angun esung utak kayu berle, lilang mereka kayu berle terawat terlang itu katnu, kami kau kasi kuyung minyak tiku suli, atau nanya kami ibu inna orang luar tu, suliu ada matin le kau kasi, makutui angin yang kami cai manar cahat terahatu. Ammalu nama kita nak kurungin asyik aku tu nunggu tu uluin nak untuk tenar orang temak kuning kisah nama angin angin nak saulukit piala hatu untuk tenar orang tak nak hati lalu tidu tak kau hati lalu tidu waktu lalu hati lalu tidu nama tu nak kurungin untuk tenar lalu tidu dari mengapa piala hangit sila nama yang orang nama. Amalu taksi siung ulun di sini.

Ingi, dekani ki of me, atau semeno guna tu waktu ni. Rome, pingwa berjuang ni, kalau siem guna waktu yo, udah memang cuma wo, kena yakti me, ino guna tu kalau tu dulu, iyo waktu ni, ano jua polo, sila lek tu gelo titi wo, amal wano waktu alo wo, Mexico, si jangan ni, Pacific, ima vingani, atau semeno guna tu kan wo. Tahu semua itu, ania bila joy waktu ni, nunak kau timi, kingu piak tu ni apa tu kalau tidur go, arwa New Year dari bingani, Quebec, suvulir tinggi, kingu lepas me, oka katigi nata hamne aku, unno negan nata kalau tinggu go, Lionel Richie, nukang kalau revo, pinguan me, umat inga kamera jorok tidur go, Quebec, ingat tujui, Angine de Fortran, Sada Sako, 2026, Polaris, Ingen Namu, Sada Sosia, Kwawe Leonard, Atilio Nirvo, Gaguni, Makgono, Ayumi, Angiotimi, 115 million, Amerigo, Kino, Yingini, Raptors Kuni, Ungabaria, Doduni, Angiotinga, Polo, Mexico, Sijangani, Anoinga, Sangina Patiangusimavo, Tarnadu, Odalis, Anora Drao Tuni, Wejak Tumi, Mexico City, Anora Drapolo, Angilivo, Angina Pion Katoimi, Sangina Pion Katoimi, Tabani, Pacific, Wejak Tuadui, Anoria Dui, Agago, Kurimarit. Amisu, amalu niriugio vo Mexico pingan nakpasiani sidjangani anu juan nerenga Amerika ku silan niatingi oka ku polo ku atan nak tuge doma anu ringi 150 miles per hour min waktu nigi kita kungu tidlugu Mexico ku angi oka nga Claudia Sheinbaum oka ku dan negu anu jua niriugio ngitu garu anu nerenga Pacific misudi silaro yutahang ati kartu mi Odalis Sangit padah semua bu, sila kau yutuin noro waru waktu ni tahun ini, anu jua waktu ni, Odalis 1,295 miles, ungasinnya waktu ni, tabani Baja California, nuna kau tingani, Mexico mi, ingin gawat dia luni, kanan nami, kanan nayak tu mulu, Iran, oka kata kapal dia bu, tak kuninga, Amerika ku, gawamak kuninga waktu ni, kigatu ingin ni. Tabani sidak drama nunadak drangi katima wingani okak tuti lu takwa Washington nokak tuti ya kharo matego omeak drani nokanga titininga tabani Iran turat tabinginni amaru Iran kino ya kutinginni ayurak titisimagunni ya kuyilluti sidak drama minister yanga kigatu yinga kharokpo timang uroa tidugo omeak drami Ikaw to ka kasuan ng araw-araw tabani imaviani hormones umalu sugyo timo to ka tito tamnak ko nalunay ng utaman na orogan ang ninga sudi kayo si badliam umiyak joang uyi nukang tito na susimatit lugi taman na pimmario yo imaviumi Iran ang iyokang Masoud Pezeshkian tabani New York mi katogi mo amalu Okadap bekalnya aktu ni silat juang minun ada juang ini ngoyuni ketima viani udlumiuni aktu. Sebut depan ngobo okaun nak sini apa temangani Amerika ku ama Israel ku ona tanam ni pikir aku semati dulugi. Kisiani tak ku Amerika ku ona tanninga angit tau semangit tu ketima berjuangani tak ku atap silat juang pivalleyun.

0: Illa oni kaipin on nähtö.
1: Niin, tämä on vapikea kunnaksi yhti.
0: Niin. Tämä ei kunga nukka kaunen jo pikiaklunga. Tämä kua kymmivu teemä isimainna ipingaaksoti. Se on kaimat ilkkosakin lauattikun. Isimainna sinikkatta ikkumakatta anigama huijaktoksunga kymmiäryi tamakkua tupikta hanikijangani. Kemmeringit ovat tämäne ilutik, kemmi ovat näne ilutik. Tämä on naurongi tuoma, takaa on jämme tiettyä naurongi, takaa kemmi inungmini. Anigama kuijaktuama takaa kemmi arui, kemmi tuju arui tämäne, kan tupitta kanigi jengen ittu arui, ukengauma tämäne tu arui. Imen akupingittu nerauksettu tämäne, sait ligaa tiettyä kemmi arui. Tagore te on ko ke ke on ko ren mi alome esegama atata go khot ligo ke ke ren mane to ale ken no go yo ale ate midlo kite se mane to ligo midlo paro se maga pe iman na midlo a real ligo ngato kapya sa xlo ke ken maktaba ixige ya to aga me milo te mata go ro ke ma sikra ke midlo ne il to ke sia ra umata ani gama midlo garo ke Imen na milok duhtara sukdugi yung isugi milok alawag kisimaga duksuti milok nito akit utaksuti milok nagalawag kis utaksuti isagama okaot dugo atasa kis taong ako mangito aloy kimi bupita kaya ang itiyaktun ako ututin na katuto aloy atasa kaya maanidlo ni Anigami isigami iglaksuni o kautiluni ikkuwago kimmivun. Sunawa tamaunga tamakwa igliwiyaw yukuri ukkuitinningi tamakwa pauharung mata igakattang nikut. Ila igasiwtako yung mi paukakattang nikuvene kait igakurungi na igadea kurungi ila kayuktukangami. Suna batamaunga suna suklute kai pisukataklute paungin na uktuaro ng matakem mewut kikun no kem megayaw na sugit sa lilaw si magibak. Kaya man na guru yalaw si maya are na gilaw si maya kataw na ninata. Iglurung mo tayo kung ano rasaduta tayo kung ako yawarang migatago tayo kanayla rasaduta. Tahu banyak lakukan ilmu yang bingung isteri orang semabunga ukiyo kerjungan lain ini ini mana kalunah tu kerj tu itu kisah itu yang mengelak tak semua. Tapi mana opik sienna dari semanai itu juga ukau sebu aji gigau ningin mata. Amit tumio tau yang ningin nata kibat lang mio tau yang nata ukau sebu iklau tau kengunak setiak sini. Takwa igluri gaudung mo ilin niya kaya katang ni Kovini itikit tarang at ukaw si Tadjan yung inyo ukaw si Karakpaksuti ilagin na kuya video Karakpaksuti so na ba ukaw si kanutuin na ula kumaktuk sa kuloy tao ba agyakto vini udlumi ilang akadlo na o yaksugo ilang anat tiling mo to yaksugo ilang anat amitong mo to yaksugo ang kanuin mo ayangit niya ngurang liang nakslone so na ba Tak emang nak guru ya sakpo. Aksud unik kaya ya kata anak ujuk ya tua kaya ini usin nak kaya ujuk itu dah ketua kaya unik kaya sakpo kaya tahu benih laksud tak ukiu nak sini kaya nak jangan util laksud mengikat tak naya kama kota kau kerak tak temuk sio kata kerak ni laksud tak uang arunang mina temuk sila kedua temuk sika cawar laksud tak Nau jangan otit terok semagi buku tempatnya mengenai nau jangan itlak buku. Ia teman yang kata itlak punya Asia nuara bila buku tak keluar semua. Tama jauh nikah isuah.
1: to sang na ka koro yam makik to me onika to ino gabite biti ko yan na mitak lutit ila man na mo rima ila giti ko abik tokse mako yuk to aro gatte te mari na me koro yak kao yung mayaw tak tuksaw gabi kao yung mayakaw lutit lukay tagbabote ko mato ako be
0: ei tagbabote tiyak po nga kikuri mane uwan ni ili taksi yon ni ami sukad la ulung ni kao ni maya kagama ang sugi aping melo uwa ko ukad la katiga katang ni kuwinik ka ang matapaw nga rangers ni awlak si makatiga katang ni kuwinik ka ikapagtag ka ang nasugbing melo katakatang ni kuwinik ka ikamalaw pagtag ka tamang melo tatiat bawo di pagkauwan ni ili taksi yon.
1: Ko yan na may kakugutaw ngay.
0: Okay.
2: Ko yan na may Isabel ni pili yun na daw kapit ta suminga David Nuruk na yung mayo. Ami kipsigata na sana kayang mayo ikaw mayang mini unikaktil lugo. Nilya yuta na isurikaw tikidjang itok uigo nga kaupato saksaw na itok unikakataw yak til lugo dungasuk til labo.
3: To botano unika riyo mayaga unik ila inyong tamao na si bisi ko isimayaw isimagilaw sumakpagtaka tabo na ukadlag biti ko kaya man nga ni unika raw sumakpagtaka luwaka kasi ano itong ukpadlead lo ni si ukay ma sa ipati uwaka rure gama isimagalita ni makutulayo gawa tanay kasi ano ito tinya guru ganu tau yunir padlea gara tuaru pui go taktad ni unikar ni atuma nutara lox mangmiga masiu ka 1952 mi inyu lox man nexiwa tabuna kabu makku irna ga lox man nexiwa tabu agis 19 uti 1952 anana nili anana ma ukaw siya gud amma asigitan inuyun na si mayi unikang iti gud anana ni anilaw si man nakliwa tamani city pere 1952 tana gabo makuni na gaya ulaw si man na tana atuk atuluwa mayara ku narunay ku sagabdi gulo tayo ma iman na kapuibin niyo sa walilaw kapuibin niyo na kaya ka niyo kukto wala ko siya wakakto ko yung mitamani kawiyo yaka kukto alulaw si Madlunga udyaka yaka kukto alulaw si Madlunga anana gilaw takalupit taro iyo to ang uyo iglo kaya kukto kukto niyo ta ama ta wxmel ke xane u gelwa ki ilu bero xana yo golu tuni ki se ka no ma la twa lu la tutan ani gordu tab kapu me zo ko te xela u ta tab ta no ko se ka ya 7 years 7 u ki akun ni nga ni unika de vach mi ya ta ka na 1960 ni ka u 69 igirin ni Federal Day School in Nyaktuaru Loksima Luma. Amba 69 kemani. Tawani wari nang jaru nai sepoci ni tamakua. Tawani ng neutaw suyaru Loksima Luma. Taiman neti utakua. Asuya ujiru Loksima Luma. Rektarko uyaraku Loksima. Uyaraku uyaraku Loksima. Uyaraku uyaraku awaku. Kaya ako atatak ko ama ningaw gila ko taka kaya ningaw na gila ko taka David isigay ito. Ila kakalwang nagpagudu kaya tak asinin ni kisiyan ito ako hindi gila ko sumaya ko upin nga nyo ng makaay umiyanik sakto umiyadlatago na kapalaw takin tamakuling ating ikaw sa ring awraw takang ito ni. Tama na push tao si Mayor Tamani. hijjami angiluaro ko yiblune amma ta ata kagila oktama imande tiangra umengwaro khuninga ujjeriyaru tamanga 254 mekhaik ichikubinangni kidzokta oktarnikuni tamanga ilernikuni umengwaro oktanga ujjeriyuma Ariana Raduma, Imani, you had the Tara in the Kuni. You have a kick, kick, Kau kan makunin umiak kalau silam ini mata mana mikit juga ni awal terhati aku terkuti aluminium luti. Tapi mana cium umiak kalau nak kulau silam ini mata. Kegalu orang mata termau risik jaku tahu nunga ikhulul miskar nau ya kulul ya tahu nunga miskar malu gasuk tuar termau nanu nak. Tapi Kau yang kerja kasut, kau yang mengajar siapa? Ujar yang nisang negara, ujar yang nasi masuk alur semua. Taman umiak alur, pelik tahu ikhlas dengan macam mana? Tukar alur, tukar alur, ini kaya tukar, ini kaya suka alur nasi. Tak makan tidak kerja susah kali. Tama una kok binar di kok tema tama una rukuta uksuara rukunelu di rota sama me ayukta ku mikrigo di makuang wala oksima mata khati wala oksima yukta ku mikrigo di pinga ti blukia ti sama duka ta una adik pami ta wala rukuri ta parukia sana uksuara rukuma Karena kini kau tahu kini kau tahu regalu anda pok, kanu kau kau iman itu, amba tak kuat, anak kita uktabut, ida anak kita uktaga ida udun, aje kita uktaga isek kuat, amba tak cuma ujarau nuri anga, uhubut ya makutu, karena ini kalau makunik terian ni tiga cuning ida. Pikiru si awak, pikiru nak tahu tak tu tanya, tanya usaha ni, tanya.

怎么过了一马堆，阿弥陀佛一马堆，因为伊拉尼乌木那么过了好一下，这个查克一马堆，他可能老是没用啊。Anak saya juga cak temi, upir saya juga macam apa, takut nasi macam apa. Kadang tu anak suhu balau kata, suhu suda, makut suda, ulit si suda kadang me, jadi ngalau agal tu lagu tiket tu banyak juga me, ulit si gudi itu kadang tu apa lah tu, kadang tu tu banyak nuk. Kadang tu ketika kibat cimalak tara, push tu bunyi ulang cemat, sana ni cakap naik tulunga, nunali ngah sana ano air si malap tulunga, tin tau kadang itu alam me, tin cakap cakap alam tin tau kadang itu alam mau tu bunyi ulang me, aku ni alam kebe malap cemat tu, ulit cakap itu alam tulungo, kajau tu bunyi cune, nak kata ngah sini unak mut Iye Mahmud, nak kateng orang pelak mat, tapi macam ni, push tu benci ulah semua tu, kadang tu hati ka. Nunale sang nunga air si macam tilung, he macam malak tangan. Ulit cakap ni orang ni lak tilung, push tu benci macam ni. Tapi kalau nampak tu hangit cemil. Nampak tu kekak tani suung itu alam mata, sinani suung itu alam mata nampak tu hangi cemil tinggal jenik nuna jenik itu jenik kiyut tengah suung mata, kiyut tengah mukhaning itu mita kau jawabnya kaja pusing aja, nuna le itu biar ningak kakai itu biar ningak pusing aja benda. Tak kuat tu benda tu nak hidup tak kaya benda pusing aja mekajak me, kaya aja benda me. Anu kan pijau tinggal aksune, nak kadang wasune, kaya unna kami, kibit benda siu benda, tinjau ni orang dalam, tinjau kalau aman, tinjau ni dalam. Kami ulis ungkap telugu positif ini cuni. Jin cagi gal tadam makcian ini, jin cagi ulis ungkap telugu positif ini cuni. Jin cagi gal tadam makcian ini tak kau jauh tak cuni. Kau ingat jadi anu waktu maju ini juga me. Takkan nama ngan nikcia sugo, utuh sugo, aku ingat mat. Tak mai cium mat cincin cakap si magalok suni. Asyidan cinta lukut tu, asyidan nalu galua. Kisah ni tu hongaju. Ulit suka telugu pos tu banyak. Tini sali magal mungkin cakap ni mudik cugo. Kebe magam upin nangan itu hongaju. Emaku ni. Tahun tahu tu lak semua dah, kubeti tahu tu lugu. Tiga orang kami, ada orang kami nyut, ini makan mau kubeti tahu cune. Nanga kat sini mesti cugu, kucing angkat cune cimeng hati ganga, tanalo niakonga ini angkat cune, pamang cune ini angkat lugu kena. Nangga hati orang yang mesti kasih waktu ko, kutanga angkat sini, covid kita alat tak? Macam la covid kami, covid gila kami, kapu ni, otot tiga lagi tambah kau halu na alat tak? Upau tiada lu, kapu tulis. Kapulisti, upau tiu kami, upau biar lo kalau nak lakta, upau kita kami,
kapudiliski. Tai meili valli alak tutane ino. Kanin napi nga, kingagi kani nga, kapuli valli kami. Kapu mo, nuita kun neile katakto. Emetto ako alam mo, kapu ako alam mo, nuita kun neile katakto kina nga. Sila may galakso ni ano kakatang mat, anak sa iya ko sa wakto. Tema, kubigil kami. Kingulio suni au, kaning agot, au lakto. Ang makalot na gani au lakto, kaning ani, imaw kinguning agot, akayako gani, Piyubinyak, awulak to. Takaw na kanikot. Dahil may nga lakso ni, taman na apya, tukutaw ni Richard to, kapo, nuitat ako na nga lakso, luki na nga kapo mo, alakak daw ni Richard to, piyakak daw sa lakay nga lakso, luki asiano, kamagigaw ni Richard to naman, kapo, Kena lemahami uli lakalok di lugu. Otto tiga cugu ania cokti. Kupak kukulami aitu iso ni khawji majui. Allahak taupat. Kalunak tamurlo ni taman nakapu piyak taupat. Kupak kukulami inu muaitu tau kami allahak diminut. Asikutu ina so khapuli ninga. Alagak tau ka hangi makato kina nga matuyaw si malakalok pat hapo mo. Tiyak tau kaya hangi to. Alagak tau kaya hangi to. O hangang ang makialo ka sa konga. Piyak tau ka sa kaya hangi to hapo. Apya lang ito. Alagak tau pa asiko lang ang mat kapulin nga. Dahil ma kapulin ng mininadi kami. Niyong atalilo ha, awlat sa lakto, katigang ang ito. Pamang kami, niyong atalilo ay ikingangat suni, at pangasito ngayugalo ha, ikingangat kami niyong ata awlat sa to, awlat haak suni, awlat abakayal na gani. Kaya may galok tiligo, takon na tuwin na sugo, kamakit anago. Isumamit sin na sugo kamagayaw ni Ritangito. Tayme aulat na kung nasisukubigay kami. Suli umba lang ito. Kisiyani, taling at ilo adapagat sa makikatutuyalak mat, makikiyaktuyak suni, ni ako nga lukakat, takatalak suni. Taman nakapo tayme lingin na to, imini kisiyani si Kutito. Tayma, Nakita palo tulog isigi. Uy galagas tu ko yalak tu nakita palo tuti uy isigi. Uy tu. Ni maha nakita ni nga. Tu kasi akal na ito. Tu kunga mo nakita. Uy galagas wakalok sa ni nakita. Tu kunga kami. Ay mapibalayangin na suni. Niyo kaya katak. Niyogayak atakto, nalunang ito niyogayak ni nga. Taman na kapo, anak saanin nga. Anong ni nga aniyadok. Kapo ako alwi. Taman taga anong niwini nga ilumuang akto winyo. Kapo lito inalakto. Aniyalakto, anak saapan, anak imauto tigilo, anak saapan liyadok. Anong ni nga aniwal liyadok. Niyo kaya lakto. Niyo kaya kami. Piyun na siyo minaktawalak mayok makikaswak ni nga ni ako nga. Taligin lutot adap pala katakto. Takulo lalak sunilo inun ni ilumat sino ni sanayanit tat ang ito ni anak sa ikaswak to hangmat. Dahil may tao su kamagigaw su hong itok anak sa ikaswak tak. Allah ya kasih umatai nyui ilami. Amaloni ane sokti kunut kau jemajunut kalunano atsitu nasur.
kaujaman kaujanik tutamatu munga aani asiokti uga loksutik anak saiga suarni umit saanut kalluna uga loksut anak saiga suakuti ngati usangum mima kalluna ap inyuli nammin ingani ukaabunga anak saiga suakuti nganik taimetsune anak saati tau loksimasuk taimekua kajaka sukusi ukatiki jaka taimakingua hala kajok taimatukunga jubini uga loksuni anak saya jawabnya, imadil meata tenggualik inokume anak suni katenggu tiksanguaga tigua dan tegaki gua halah sejuk, tiga anak tu binyongin demi anak saya jawabnya juga me, kau cuma nak kasih teman nak, aw kengur leu suruh mak kubikir mak akhirnya ni piu anak suni, aw me Ugaasin me yok kingul liu suu tamanna. Ajugattu ujangittu kingul liu suu. Kaujimane akkasiu imma khaa tamanna nukkane tsangimmat. Imak tuya amisu alum mata. Ilangi takulau suu ngitu alum mata. Iti yumit tuak tualu tuak mata. Ilangi takulau tsangata suu. Jutaan itu lagi, kisah ni le, otot tak tunga, ulip paliat suni, cuka itu show, kini paliat suni, utak kecuko, cuka itu show, temegal waktu lewo, tin tergal, tergatam kisah ni, tak guna orang cuma yuk, tin salimagal, mikibi majuk, cuma panak saya unyak to. Tämän takia uhangua kutikia suangin takaa ikäjoka suakkunga. Kaujimakia hangmata inyui. Pitsutiu suukumata manne kaujimaimun imaa suukumata ilima sungimut.

Benjamin. Tana. Ingat tak, tak ada inu kat ingat Charlie ingat sila semua.

Ilaat emot saik sekut an CBC ni pleri ok tekeni eyam munarak ta yok agniko igo arena ngani kaum ilaat sa riar bienin takoy ilaat takoy taring mate ilaat pilera kaktut ng mini lead mani vex kagat taktut emot sa bigyan na tigutamon at saik sekut

0: mai kau di manginak pada amihon inu taka kalau kabit mana yang ngota kalak sutilu diamond naile orang ata kibalak trade show ikayok pa
1: eh pibalang nak cemer tu isuariau cemer tu maksudit ukhu kutau maksudit ikan nak tua do kalau orang nunabut Akik sih semat cers lagi, kisahnya merasa juga mak tak buat aku panik sih mayut. Ami solu kalau.
0: Inulah ini agamit mana?
1: Kau yang nameng itu sih?
0: Tapi pelakap sih temani kengar sih nak mayutau belutin. Hanahi majatit, piutnya merlutik, ukau hariga jagit.
2: Tak kuasa nak tak. Takka akin nak miota watak tu coming wa kuluit sana simay kissing me amma material
0: versa
2: takwa sana takka amma takwa
0: ulungwa
2: kuli kissing plute beats khaklute angi yukulungne il gatak takka
0: Tema niwe kakak tahu jadi rapi ayungi lima gina rapi ujar nau yak po business card kalak shootit amma una nalu naik kuda debi pilakap si lahimajok takwa ikayok pat trade show tak shuni
2: itya ikayok tuali takwa ayok nir sakto kau kap takano sana yau gakang mengata amma sunabot Kapsitong niang mga tatakuk sa ulak sutit. Apa rin na rin ako kunni mak sutit ako at ako yaw taktut at ikalo at ang mak sutit.
0: Una kaigit, una kaming nga at jigingi sutit. Kano ihumagyang na pikiya ihumaktin na pati tako ni nga hanagyaka.
2: Kaming nga ni takukama kano kaya itjuak lagi Piu misukka ma, temen na uktu meaga ma. Pilranga ki, akitjelu kausoktu.
0: Wangila, kalungi uma bigjuang mata ujar na ujakpo. Kubenak suni okakau gavit, nalunai kuta kalak sutik. Ake kalungi tamakua ikayokpot. Angajui luhani lagi kluhi. Artis ngok ko kapi lagi ngok juhi.
2: Ngok ko ila buk ko ayung ngok lukit sa melok tu kanuluk ta tattoo kalu melok tu tiglo. Inung ni tattoo ta melok tu tig ayokon ni sa melok tu sanang ngalok tu tio. Uyakang mi amma kanuluk ta ayung ngok melok tu.
0: Tuhare gilo mo igla lelak punga. Namu aula kata utak kima biu kalau bakangnya senar mainah.
2: Temani magwe talak tunga tak bani ilau lak tunga kisene aula lualau semangit tunga sulle.
0: Kuyan nami tebi kuyan nake pekutit nadi tau umaju jabik juang mat.
2: Ikut tau kuyan nami alenai.
0: Lu sini aku. Ah, bayang mahu tak kajak tau? Niwek kajak ni kau tidak artikul?
3: Ya, pagalui nutak kajak pay amautin sama amautik makalah kuat, tama kuat. Niwek kajak ni luka?
0: Tak kuat, kalah kuat hilapat. Isuah kajau cemak mata ikir nak kival lelaga ukin masutik kapinik hana himalak kopit.
3: Amau lagi ngilat tunga kangat ya makhot lelaga mah.
0: Kali ini nanti ni kau gebet.
3: Angayo kalau mak makatima anggota katima katit tak nafsu tak. Nak kotang ni kau hembagap tak. Anak nama dia ini. Oh kau tahu kau macam agak aku mau tukar tanungat cimimi mak agak aku tukar tu yang tu tayu lari kaki kablo nafsu.
0: Bangun tak kuat kaluat. Isua maksudik pel langulak.
3: akitul akit topalama

0: Te voy a decir esto, en la cama está mal, en la cama está ahí, ya no le gano, uy, si como, uy, está en la cama, en la cama, en la cama, en la cama, en la cama, en la cama, en la cama, en la cama, en la cama, si como, en la cama, en la cama, en la cama, en la cama, en la cama, en la cama, en la cama, en la cama, en la cama, en la cama, en la cama, en
1: la cama, en la cama, en la cama, en la cama, en la
0: cama,
1: en la cama, en la cama, en
0: Anaknya, aku kau sering kalau setakat ini pasti katanya mana tenran ting mesti unik kuah. Nipik koktu lah asyik yang muda. Kau yang mengenai mana nipik koktu yok tahang mangan. So nak buat nipik koktu yok tali arung nanti lego. Suka yok dua arung nanti ikut nengah. Aku kau tidak awak kita ikut kuah. Tena, ting mesti unik. Isu malu lu aku ngerti tu gay ma. Tuk tu tu sahur waktu arung mangan. Tapi isu malu lu aku ngerti tu gay. Tama kuah mana ting mesti unik aja buat kuah. Atau kat tak tebun. Iki mau bagi kat tak tebun. Tuktu nun, kama ki jauh orang macam ni cakap nana lelino nanti ni. Kau emang kan itu orang macam Sri Maya ni macam kami tahu orang asyik tiga jam upar upar tu Maya, orang asyik tiga jam ni tuktu tuktu alu kat tengah mata, mitak beo. Tapi macam kau nak cerita lo, tapi mungkin wanita zaman, wanita kan apa yang asyik tak sana tinggi macam kau tak sana mana, tapi cuma ni mana awak buka kan lo, wanita itu tak sana sama itu tak. Pine tu aku silap tading bisok pada waktu santik kita antek betul. Cara tu tinggi bisok aku tak kau orang mengata. Tapi dia tuk tu sama aneh nak suling, kan itu kulungin nak suling. Ima ini masuk tu aku di tempat kau dengan tinggi suling, kan ini yang ngemata takkan orang mitak bingun. Ini masih ada orang nama kita ni tuk tu cara tak tu ada nak orang keluar suling, takkan aneh yang nak tak mata mitak bukan lagi yang Ukau tidak harus terkata ikhwa. Isu malu lu aku ngerti juga tinggi jauh waktu sama tu menga nipi aru aning. Ima nipi lek nipi koktu nak tegar lah arung neng. Kau je mungkin nama cina aku nipi koktu nak tegar lah tak tu menjadi tu jago. Tapi mana tamak tu yak pun ada tu menga. Tamak ikhlas waktu ngah. Ima oh maju doktor. Sungguh uti jun nak tuin nak muda. Tu saya mending tak tu menga. Tu saya ingin dari kau nak cukup cukup tinggi jun dia semua go. Amat terhinoin. Inuk tigun, tu sangan dalam kereta macam ni, kau malay orang orang ni, ni kau malik beli, tu sangan dalam kereta. So kau tiga ni lego sini juga tu nak guna nombor kata. Tapi mana saya sama kau maju, tapi mana saya guna nombor mata ubat titen. Sini juga guna nombor mata tu saya kalau allah kau tanya na, tu saya ni. Kepia nang itu kau je malik tu aku ni. Kepia nak tu nak aku hanggemin mata tau, suka emba, dek tiu kami. Aibil, tu sama kau ni tu tu doktor. Kapan nak tuin nak mesti majun nak emeng mata. Hamba lu kapan nak tuin nak mesti majun nak el doting. Adik ingat tiang itu mesti majun nak emeng mata ubat tejut. Ubat kita adik ingat tiang mesti majun nak emeng kata. Tapi mana emeng mata tak kuah. Nanti nak kau yang majun tak kau mak. Kekak kau mik. Tu sahaja juga. Nipi mik lu tu sahaja juga. Kukira katang dia ada agama ramai sini patik suku nuna mana patik katang suku aku ada patik aku suku itu sini patik pak suku nanti ni tu saya ada ti suku ama kukira yang ada agama nanti ni kami sini yang agama tak sih mayon tapi mana sungguh itu yang agama tak sungguh itu bang mata tu saya yang ada nama nasi tak suku sungguh itu katang mata kajang mata sungguh itu yang agama ini wakil lalu aku sudah agama ini. Pilih waktu baru nasib kita ada kanga main, akak kat tak tu garuan, tak buat. Suka dek cara kau ntar mana cek, pilih aku suka kau ntar main tunjuk pada orang ni apa, tabung, tunjuk pada orang tu tabung, ungam mulut tabung, salur ni. Kebiasaan jangan tu tu ni, wakil lalu aku suka kanga main, ntar mana pe kat tak mata, wakil lalu aku ada kau nasi mana kanga main, tabung tunjuk pada aja kat tak. Suka dek cara kau ntar main nacek, tak buang sangga je main, sangga ni aku nak tu. Juga doktor juga kena cai mah, tunjuk pelajar ni apa? Kalau itu kurulah tu, kalau itu mai kurulah tu. Tapi bung tunjuk pelajar kau yang tu lah. Waktu ni lewat sudah kan, kami cai view sini. Kebi aku naik dulu ni. Kebi aku sini cari kerja tu guna. Kebi aku naik juga tu ni. Tapi bung tunjuk pelajar ni naik aku sini lah tu. Tak betul cai naik lauk tu ni. Tunjuk kuni. So kalau tenggelam yang si makan lauk tu ni, tahu tak? Kaya macam itu yang tang dia lah. Tapi mana itu juga lepas lagi. Aku ni ada orang tu kisah orang kita kata. Tapi mana yang mengada? Cuma tapi mana yang pengmengada? Kisah nak kisian asalat jangan tu kisian dok sama jaga so nampak sugar dok sila kanga mungkin mana ada kat tak tu benda umatah sugar dok sila pada ada kanga tu nampak dia ada kat tang nama dah tapi mana pihak sekarang tu ugjue nak cengne sugar dok tahu ingin nak tahu yang umatah. Gua kerja lewat surat tangan ingin nak tahu ya tu ugjue pihak nang nak tahu lu dek lu nak ceng kalau pihak nang itu kalung mata. Akak orang elang, ukur kalau ni si kungga kalau ni, kibya kalau ni aku nak tahu kalau. Tapi mana, ini aku ni ada, utak aku tak ada paksa aku. Tapi mak aku tinggi si mak nak aku kita hati munga, mana kita macam tinggi jatuh ni, mak aku tu lawak kita yang tain na. Icu malu lu aku ngerti kita mak aku dengan nipining. Tu siapa mak aku mata cuma ngah, nipik kau tu nak saya elang meng. Kau di tiang nak langsung meja kalau baca, aje aku tanya nak buat kerja dua kali, kerja hari kita kau nak emak, suka lu kerja kau nak suka di kau lakukan kalau baca, tapi buat kerja dua kali, mati sekali di sial tu buat kerja dua kali, unak si maju nak tu kau di kau lakukan teka, tapi mak lagu tiga aku tanya, tapi macam mana?
1: Si ni lakukan kalau hari buti,
0: nak lakukan kalau hari buti, Sokota orang itu kalau tak mukar tinggi sih, mereka tak tahu bunga.
2: Lagi, canggih juga orang sih mereka tak tahu sih macam ini cukup tu alat ni kita kau tak tahu sih macam nuta kalau bunga. Time malah itu waktu tu kaum macam tu, hamat atas tiak kan ikut anak tiak kan, takkan anak kecik tahu kan mereka mati, nang mati awak kul. Aiyah usil juga, maka ukiak saya Allah usil juga yuk saya. Takkan engkau tahu lah si magama. Ikat tahu kamu, si magka belum ada ikhwan anak cakar lo ada cakar lo pekat itu agak tak cukup cukup si magyo kalau takkan ane. Nau yang ni agak tak mahu ada cakar. Nau yang ni sen nak tak aksen itu i malu Atta tak paksa di, sama kali senak tangan, ukum meranga begin, senak anga tak. Kani ngata ilu anu nawiya paksa ni, nawiya ala aniglu, nawiya nasokat taksa ni. Tai mandai laksa yungu nawiya nasokati ya kattali laksa ma kupi kati ya kattaksa ku, nawiya ni. Bila ka kattaksa ilu ku na, igu tiksan iglu piangin na, nawiya ala aningin na, nakis taksa yungu ya kattaksa ni, bila laksa yungu ma. Tai mali, kang mali ulang ming ma. Takkanan eh, kerja kita orang mesti tu kerja orang mana, ikut tak kau orang mana. Kang mali orang mesti kerja kasih orang yang kata orang semua mereka, taman na ibjunga, satu orang mana kerja kita orang, taman pelak tu kuno, tahu aku tahu ya pelak tu aku tahu ya, sebab mak perpan dia aku tahu ya, paksa aku tahu mana. Pilih lagi mana, agi tak sekat tak semua. Tapi kalau kang mada yang an, aku kepada agi tak semua ni, aku tu tu kalau kang mada ikhwa, agi tak sekat selap si magama. Takkan kang mada bina kalu, takkan nak mana, kacik tu cakap aja kalu tu ina rata apa semua. Tapi kalau awal tu ina rata pihok tu ada mana, pihok tu yok nak kalu nasi gula si maja kalu agai na, pianing mago, kang makulu. Tak berakang makalah suta takkan ane suta ini tuk tu ni aku neng pinga sini aku neng ada yang tiada yang hang nombing mana kita tuk tu tahu yang belum neng kambang ngau yuk saya juga rasa lemben tak boleh itu naru orang neng mata open ngari tak lama neng ambil lebih aik kuah tak kesudahnya. Nak kerja kalau apa kalau kena nak kerja ni ni lagu lukia. Tak boleh. Kang mengatur ni kang waktu jalan mengatur waktu. Tak boleh. Ni kerja kalau agama tak bangun. Kunga sih nak lagu luaran itu tu. Nak ibu nak luaran ni lagu kunga sih ni kata. Igu naarum ni kerja ayu lagi oksim agama. Atasan cemar suku waktu ni ngah. Ni kerja nangin nama ni kerja kubal waktu ni ngah. Neringet kemarau, maktaningin nak peroyak ang naming man, maktanan peroyak sebayak tulang ming man, malik ang mayaku. Asyik la peroyak sok tulang maktaning, nanung tikita aru uraganu. Kane tukulu rastele ukhena kawe ilu tikku. Inna koke uta kara umma taikku neng koke uti tuin nana akte meneng kagum tak toke ada korung neng. Koke ut kak nuwa koke tiane takano na akdan akda rastele ko. Amma tak kamu ngasana kagum wa nuwa ane takano nga kai mestu ko ilu anu. Tapi mana kerja nak aku tu lebih cium. Sila tahu tu sama orang ini kerja tu kacau ni. Tapi macam tu kalau mukho kau tu kang man. Tak boleh sama orang. Tapi tadi mungkin nanung macam aku tu cipta lagi anak tu ni. Cipta lagi aku tu mungkin nak tidur tu ko. Ubang ale. Kau ini mungkin nama ukau tinggi mungkin orang ni. Sama orang aku tu tuin nak ikut tuin nak masih jauh arah kamu, masih jauh arah kamu. Kamu. Tapi nanung ubang ni takut nak kami. Ini akta kalau anda sila semua aku tahu mak, tapi aku agak tak tahu kalau akta kalau siapa kain mak. Ini akta kalau anda tahu juga dalam anda sila kalau semua jaga tak sih mengenai nama. Ini akta kalau ini kamera kalau sikit saja akta kalau kami email lagu tu pun lebih lah semua kecik tahu apa dah. Sikit agaklah sih mesti nak akta kalau mana. Nanau kita pisau pun nak tu kalau sama orang kahang aku kata kat tak sunat itu saya mandai dok sama yo. Tapi mana kan ublu kapcik ke apa ni itu juga kan kami sih nak kulo itu juga ublu. Nanau itu tak kuk saya kat tak sunat kita mal ni. Si kum pisau aku si mang mata. Nanau tak kat tak sunat kau tak mal lau ya tu. Nanau tak kain nak kat lau si mang mata mal ni. Kau batik jenne. Nanung kita nak sana leh, macam kata kalau aksan kita itu semua koki utara kalau menei maktamu bisuk semua belum ni, tapi macam kita kalau kan itu kurung, macam kata kalau tu kalau, bukan aku koki utara kalau kita itu semua ni, isi mana aksi mungkin nama, nuta kalau orang awam, mikir kalau sekolah awam, tapi macam sikit sedikit aku tak mana, sikit mata gayo, tiki tahu yang nak sikit kata kalau macam tiki tahu kata. Siluk kuno, siluk. Tapi kalau apa yang kuno kagai tikim mati siluk kung ubat tenon. Tapi kuno ngah tak bunga nunatinon ngau jauh dari awak semak mega mak. Ada rezeki kau takkan, kemak suki takkan ngah. Kita tahu kamu takkan ane istudik. Kanok none takkan ngah takkan ane istudik tu bini mengadi. Kau yang melayang tiaki. Tapi mak. Aulah itu cakap macam. Tapi macam kalau barang macam tu, kau hanggang pergi tu ke? Ninga orang ini tak ini pada. Jadi mana paksun itu sama ane, jadi mana? Nun nikut sama orang paksun. Nun nikullo tak pa orang ada tak kumina paksun. Tapi mana itu laksa mungkin. Tapi ninga orang pada. Naya kuruk kata ikhwan. Tapi macam ane tak macam tu ke? Upengang man, upengak cakup ni makai, sama ni mang mukta tak sedih juga, sama orang kata orang semua mati, sama orang mesti sedih juga, sama ni tak mesti sedih juga upengang orang man, kalau orang tu nung nung kaya itu sudah tak orang nak kata ikut orang tak kaya kalau santai, amma ni kau kata anna, uang ilau ilau belum tak kena ni, inna pita belum tanya nukak kalau kata inna lukuk tu kan ida lukuk belum ni nuk mikir juga lukuk tu tanya angai yuk pamin kata inna ilau yubinya kurunga ubang aningau kan ilau semak kokam tapi malay takkan aku tu nang mene tu tak aku ni uruk tu yang itu takkan ane kalau waktu kon kan itu yang itu tak tahu utama nanti angai kau tak kalau waktu kon tak bunga ida kan dah mama angai kalah kalau waktu kon takkan engkau tu nang meunen, tak boleh cuba jauh-jauh sih jualun negara. Anu kang itu kurung meluk yang nak, tining kang meluk ya takkan engkau hidup anu buanu tining nikut. Nunamu aksi dia aksi makan tak himme bu, naruk tu di sama engkau nunamu tining nangmu, bumi engkau kurung ni kusik kau mati. Tapi mana nunamu aksi tak? Kami guna log suci mago nunam ikat tukulung man. Tunggal dalam ekwa, kamu tu nusuk tabel tak pangun nunamu. Kalau waktu mereka kami menon.
3: Pianik bisa betul tak bawa oleh laman kau nama ilah pergi tahap kuat saya eksekut kauyut teman yang ketiga kau sila wanga Robert Kavito akan gutau saya amat sit saya eksekun.